ဒီစနေစီရန်လူဝန်ဂရီ All India Radio ဒရီရာဒီယိုအကာစဝနီဆလာမတ်ပါဂီစရဇရပနငါကမ်ချပ်ကန်ဒရီစတူဒီယိုဒီစနေဒီအီဘူကိုတာအိန္ဒိယနယူးဒယ်ဟီဆလာမတ်ဘာဂျွန်ပကမလီဒန်အီကူတီလာဘဘရာပါအချာရယန်ကမ်ဆာဂျီကန်တုကပါဂီရီအင်းနီစီရန်ကမ်နီစတီယဖာဒီဒါပတန်ဒိုင်ကူတီမလာလူဝီရီယာဂလိုမန်15ဒီဘူ290 kHzPada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, suatu acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu pop India, dan seperti yang biasa kami mengakhiri siaran kami dengan sari acara esok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani,Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishor Das. Sari berita-berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Vietnam Tho Lam di New Delhi hari ini. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menguraikan pendekatan India terhadap tatanan global yang berubah dengan cepat dan mengatakan dunia dalam transisi ditandai olehketidakstabilan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan pergeseran dinamika kekuasaan. Kapal Angkatan Laut India Sunaina tiba di Pelabuhan Yangon di Myanmar sebagai bahagian dari keterlibatan maritim India yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menggambarkan aktivitas militer Amerika Serikat yang sedang berlangsungterkait dengan Selat Hormuz sebagai operasi defensif di tengah blokade Angkatan Laut yang terus berlanjut dan India mempertahankan posisi teratas dalam peringkat kriket T20 Putra ICC. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Vietnam Tho Lam di New Delhi hari ini.Kedua pemimpin akan mengadakan diskusi yang luas mengenai berbagai aspek hubungan bilateral serta isu-isu regional maupun global yang menjadi kepentingan bersama. Presiden Vietnam tiba di New Delhi kemarin untuk kunjungan 3 hari ke India. Beliau disambut oleh Menteri Negara Urusan Dalam Negeri Nityanand Rai di bandara. Ia didampingi oleh delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari beberapa menteri dan pejabat senior pemerintah Vietnam.Sebuah delegasi bisnes yang kuat juga mendampingi tamu kehormatan tersebut. Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama Presiden Tho Lam ke India setelah terpilih sebagai Presiden Vietnam pada bulan April tahun ini. Presiden Vietnam Tho Lam akan disambut secara seremonial di halaman depan Rashtrapati Bhavan pagi ini. Beliau akan memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi di tempat Samadhi Rajghat setelah pembicaraan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Vietnam beberapa memorandum saling kepahaman akan ditandatangani dan dipertukarkan. Presiden Draupadi Murmu akan bertemu dengan mitranya dari Vietnam di Rashtrapati Bhavan nanti malam ini. Ketua Majelis Rendah Lok Sabha Om Birla akan menemui tamu kehormatan itu. Presiden Vietnam Tho Lam juga akan menyampaikan ceramah di Sapru House ke-56 hari ini yang diselenggarakan oleh Dewan Urusan Dunia India. India dan Vietnam memiliki ikatan sejarah dan peradaban yang terus menguat selama bertahun-tahun. Kunjungan Presiden Tho Lam bertepatan dengan kesempatan istimewa kedua negara untuk memperingati ulang tahun ke-10peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif yang disepakati selama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Vietnam pada tahun 2016. Pertemuan antara para pemimpin diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi hubungan bilateral yang kuat dan membuka jalan baru untuk kerjasama antara India dan Vietnam. Pertemuan Kelompok Kerja Ketenagakerjaan EWG yang kedua di bawah kepresidenan BRICS India akan dimulai di Tiruvananthapuram hari ini. Pertemuan 2 hari ini akan mempertemukan perwakilan dari negara-negara anggota BRICS untuk membahas masalah ketenagakerjaan
pekerjaan dan kesejahteraan pekerja. Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenaga Kerjaan menyatakan bahwa selama pertemuan ini, negara-negara anggota akan membahas peningkatan sistem jaminan sosial, formalisasi pasar tenaga kerja, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Ditambahkan pula bahwa diskusi pada kesempatan ini juga akan mencakup kemampuan kerja, pemetaan keterampilan, pengembangan keterampilan, dan peranan teknologi digital dalam memperluas manfaat bagi pekerja, termasuk mereka yang berada di ekonomi gig dan platform. Kementerian menambahkan bahwa pertemuan ini akan dibangun berdasarkan hasil pertemuan EWG pertama dan membantu menyempurnakan prioritas, membahas hasil yang diusulkan secara lebih rinci, dan membentu garis besar hasil yang akan ditindaklanjuti dalam proses EWG BRICS. Badan Pengusutan Nasional NIA telah mengajukan dakwaan terhadap tiga orang pria yang dituduh merencanakan serangan bioteror yang terkait dengan organisasi teror terlarang ISIS. Konspirasi tersebut bertujuan untuk meracuni orang secara massal di ruang publik menggunakan ricin, racun biologis, mematikan yang berasal dari biji jarak dan terdaftar dalam jadwal konvensi senjata kimia. Terdakwa utama Syed Ahmad Mohiuddin dari Hyderabad bersama dengan terdakwa lainnya Azad dan Muhammad Suhail dari negara bagian Uttar Pradesh telah didakwa di pengadilan khusus NIA di Ahmedabad berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Melanggar Hukum, ketentuan terkait dari Bharatiya Nyaya Samhita dan Undang-Undang Senjata. Para penyidik mengungkapkan bahwa para terdakwa bekerja di bawah bimbingan para penanggan ISIS yang berbasis di luar negeri dan telah mengkoordinasikan upaya untuk merekrut pemuda yang rentan, menyebarkan teror, dan mempersiapkan serangan bioteror. Dua terdakwa lainnya terbukti secara aktif berpartisipasi dalam konspirasi dengan menjaga kontak dengan para penanggan, menangani dana, melakukan pengintaian dan mengelola pengiriman senjata ilegal. Surat dakwaan menggarisbawahi keseriusan rencana tersebut yang dapat menyebabkan banyak korban jiwa jika berhasil. Mobilitas kendaraan di Jalan Raya BP Nepal pada malam hari telah dilarang sejak kemarin. Terdapat larangan pergerak-gerik kendaraan dari pukul 5 sore hingga 5 pagi sampai pemberitahuan selanjutnya. Karena alasan keselamatan, beberapa jalan raya utama di Nepal telah diblokir karena tanah longsor yang dipicu oleh hujan selama beberapa hari terakhir. Jalan tanah di distrik Kavre, Ilam, Rosi dan jalan raya BP diblokir. Begitu pula di Bokhim, jalan Beni Jomsor dan Lamjung, beberapa ruas jalan diblokir. Polisi telah mendesak para pelancong untuk berhati-hati dan melakukan perjalanan dengan aman di jalan raya yang diblokir atau beroperasi sebagai jalan raya satu jalur karena risiko banjir dan tanah longsor lebih tinggi selama musim hujan. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kaine kemarin menyerang Iran dalam pernyataan yang sangat tajam dan mengatakan bahwa rantai pasukan global sedang dipersenjatai karena IRGC menyandra ekonomi global. Ia menyampaikan pernyataan tersebut selama konferensi pers bersama Menteri Perang Pete Hegseth. Jenderal Kaine mengecam Iran karena berulang kali mengancam dan menyerang pelayaran komersial di Selat Hormuz selama 7 minggu terakhir untuk secara efektif memutus lalu lintas komersial dan merusak ekonomi global. Jepang dan Filipina telah sepakat untuk membentuk kerangka kerja untuk pembicaraan tingkat kerja tentang ekspor kapal perusak bekas ke Filipina. Kesepakatan tersebut dilakukan antara Menteri Pertahanan Jepang Shinzo Koizumi dan mitranya dari Filipina Gilberto Teodoro di Manila. Menteri Koizumi saat ini sedang mengunjungi Filipina
dan juga mengadakan diskusi dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Bulan lalu, pemerintah Jepang secara resmi merevisi tiga prinsip tentang transfer peralatan dan teknologi pertahanan serta pedoman implementasinya untuk mengizinkan penjualan senjata ke luar negeri termasuk senjata dengan kemampuan mematikan meskipun terjadi gelombang protes besar-besaran. Negara Uni Emirat Arab mengatakan telah menjadi sasaran serangan rudal dan drone untuk hari kedua berturut-turut yaitu kemarin, meskipun Iran dengan tegas membantah keterlibatannya dalam insiden tersebut. Menurut otoritas Emirat, insiden terbaru ini menyusul serangan sebelumnya kemarin ketika setidaknya tiga orang terluka dan serangan pesawat drone memicu kebakaran di fasilitas minyak utama di Fujairah. Hasil dari serangan terbaru yang dilaporkan belum dikonfirmasi. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional yang terkait dengan inisiatif keamanan maritim Amerika Serikat yang dikenal sebagai Proyek Kebebasan yang bertujuan untuk melindungi pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur energi global yang penting. Serangan yang dilaporkan kemarin dan insiden yang terus berlanjut menandai peningkatan tajam setelah beberapa minggu relatif tenang di kawasan tersebut. Perusahaan-perusahaan India telah mengumumkan investasi senilai $1.1 miliar di Amerika Serikat yang mencakup sektor kedirgantaraan, pertahanan, energi, dan kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Pengumuman tersebut disampaikan pada Select USA Investment Summit di National Harbor, Maryland dekat Washington. Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat untuk Perdagangan Internasional, William Kimmitt, mengatakan bahwa ada 12 perusahaan India yang mengumumkan investasi pada KTT ini dengan total lebih dari $1.1 miliar. Itu adalah jumlah pengumuman terbesar yang pernah kami lihat dari satu delegasi di Select USA. Yang mengatakan investasi ini mencakup sektor kedirgantaraan dan pertahanan, energi, manufaktur canggih, dan kecerdasan buatan. India dan Amerika Serikat sangat dekat untuk menandatangani kesepakatan perdagangan dan perlu mengatasi rintangan terakhir itu. Demikian dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau. Landau mengatakan bahwa India dan Amerika Serikat telah bernegosiasi selama berbulan-bulan dan penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan melanjutkan dengan

Dan banyak isu lain dalam agenda. India dan Amerika Serikat mengumumkan kerangka perjanjian perdagangan bilateral pada 2 Februari dan merilis teks kesepakatan tersebut pada 7 Februari. Sebuah delegasi lintas partai yang terdiri dari para pemimpin politik India sudah tiba di Taiwan untuk kunjungan 6 hari hingga 9 Mei atas undangan pemerintah Taiwan, demikian dikatakan Kementerian Luar Negeri Taiwan. Delegasi ini mencakup para pemimpin politik generasi baru dari partai-partai politik utama India seperti Partai Bharatiya Janata, Partai Kongres, dan lain-lain.

Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memaparkan pendekatan India terhadap tatanan global yang berubah dengan cepat, menggambarkan fase saat ini sebagai dunia dalam masa transisi yang ditandai oleh ketidakstabilan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan pergeseran dinamika kekuasaan. Saat berbicara di Universitas West Indies di Kingston, sebagai bagian dari kunjungan ke tiga negara di kawasan Karibia dengan mengusung tema dunia dalam masa transisi, Dr. Jaishankar mengatakan bahwa sistem internasional sedang mengalami masa-masa luar biasa yang dipicu oleh konflik-konflik yang terus berlangsung, gangguan ekonomi dan perubahan teknologi yang menyoroti berbagai krisis global termasuk perang berkepanjangan di Ukraina, ketegangan di Asia Barat dan konflik-konflik di Afrika. Ia mencatat bahwa berbagai titik rawan yang terjadi secara simultan secara serentak seperti itu akan sulit diprediksi beberapa tahun yang lalu. Ia juga menyoroti gangguan pada rantai pasukan global, kondisi perdagangan yang tidak dapat diprediksi, serta kemajuan pesat dalam teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan drone sebagai faktor-faktor utama yang membentuk kembali landscape global. Saat memaparkan respons India, Dr. Jaishankar menyatakan bahwa New Delhi berupaya mengimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global sembari berkontribusi secara aktif terhadap stabilitas dan pembangunan internasional. Ia lebih lanjut menunjuk pada tren-tren ekonomi yang sedang berkembang seperti Global Capability Centers dan jaringan perjanjian perdagangan bebas India yang kian meluas sebagai bahagian dari strateginya untuk menavigasi ekonomi global yang semakin terfragmentasi. Terkait peran ekonomi India, ia menyoroti kontribusinya yang kian meningkat terhadap pertumbuhan global serta keterlibatannya yang kian luas dengan pasar-pasar global dan kerangka kerja perdagangan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menggambarkan aktivitas militer Amerika Serikat yang sedang berlangsung terkait dengan Selat Hormuz sebagai sebuah operasi pertahanan di tengah berlanjutnya blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di jalur perairan yang memiliki nilai strategis yang amat penting itu. Berbicara dari ruang konferensi pers Gedung Putih, tempat ia memimpin konferensi pers untuk pertama kalinya menyusul cuti melahirkan Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt, Rubio menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat merespons secara tegas terhadap ancaman yang teridentifikasi dan tidak sedang terlibat dalam tindakan ofensif. Ia menambahkan bahwa pasukan Amerika Serikat akan mengambil tindakan segera jika aset-aset angkatan laut mereka terancam. Rubio memaparkan inisiatif keamanan maritim yang dijuluki Project Freedom yang bertujuan mendukung kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan antara Tehran dan Washington terkait kendali atas jalur pelayaran yang sangat penting. Ia menggambarkan upaya ini sebagai sebuah gelombang pelindung yang ditujukan untuk memulihkan keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut India INS Sunaina telah tiba di Pelabuhan Yangon,

di Myanmar sebagai bahagian dari keterlibatan maritim India yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Kunjungan itu bertepatan dengan kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana Dinesh K. Tripathi yang menyoroti fokus pada penguatan keterlibatan maritim bilateral antara India dan Myanmar. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pengerahan dan kunjungan pelabuhan ini sejalan dengan visi India mengenai kemajuan bersama dan holistik demi keamanan lintas kawasan, singkatnya Mahasagar. Hal ini juga mencerminkan peranan Angkatan Laut India dalam mendukung keterlibatan maritim yang kooperatif di kawasan Samudra India. Kementerian tersebut menambahkan bahwa kunjungan ini selaras dengan kebijakan Neighborhood First, yaitu prioritas tetangga yang dianut India. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran belum berakhir meskipun ketegangan sedang meningkat di Selat Hormuz. Saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Pentagon, Hegseth menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak sedang mencari konflik di kawasan Teluk, namun ia memperingatkan bahwa setiap serangan Iran terhadap pelayaran komersial atau pasukan Amerika Serikat akan dihadapi dengan respons yang tegas. India berhasil mempertahankan posisinya di puncak peringkat T20 Putra versi ICC yang menunjukkan dominasi mereka dalam dunia olahraga kriket. India sebelumnya telah mencetak sejarah dengan menjadi regu pertama yang sukses mempertahankan gelar juara Piala Dunia T20 sekaligus memenangkannya untuk ketiga kalinya. Kami ulangi lagi sari warta berita. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Vietnam Tho Lam di New Delhi hari ini. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menguraikan pendekatan India terhadap tatanan global yang berubah dengan cepat dan mengatakan dunia dalam transisi ditandai oleh ketidakstabilan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan pergeseran dinamika kekuasaan. Kapal Angkatan Laut India Sunaina tiba di Pelabuhan Yangon di Myanmar sebagai bagian dari keterlibatan maritim India yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menggambarkan aktivitas militer Amerika Serikat yang sedang berlangsung terkait dengan Selat Hormuz sebagai operasi defensif di tengah blokade Angkatan Laut yang terus berlanjut dan India mempertahankan posisi top dalam peringkat kriket T20 Putra ICC. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri Radio Akashvani India. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Selanjutnya lagu instrumental ya.

Dalam acara berikutnya kami sajikan sebuah komentar yang berjudul Misi Semikonduktor Menjadikan India Sebagai Pusat Global. Misi Semikonduktor India atau ESM adalah divisi bisnis independen di dalam Digital India Corporation yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor dan display yang dinamis, menjadikan India sebagai pusat global untuk manufaktur dan desain elektronik. Dipimpin oleh para ahli global, misi ini berfungsi sebagai titik fokus untuk pengembangan ekosistem semikonduktor dan display dalam kolaborasi dengan berbagai kementerian, industri, dan akademisi. Tujuan ESM adalah untuk memfasilitasi adopsi mikroelektronik yang aman dan mengembangkan rantai pasukan semikonduktor yang terpercaya. Ini termasuk bahan baku, bahan kimia khusus, gas, dan peralatan manufaktur, memungkinkan pertumbuhan industri desain semikonduktor India yang berlipat ganda dengan memberikan dukungan yang diperlukan dalam bentuk alat otomasi desain elektronik, layanan foundry, dan mekanisme lain yang sesuai untuk perusahaan rintisan tahap awal, mempromosikan dan memfasilitasi generasi kekayaan intelektual dalam negeri, mendorong, memungkinkan, dan memberikan insentif untuk transfer teknologi, membangun mekanisme yang sesuai untuk memanfaatkan skala ekonomi di industri semikonduktor dan display India, memungkinkan penelitian mutakhir di industri semikonduktor dan display, termasuk teknologi evolusioner dan revolusioner melalui hibah, kolaborasi global, dan mekanisme lain di lembaga akademis dan penelitian industri dan melalui pembentukan pusat keunggulan, serta memungkinkan kolaborasi dan program kemitraan dengan lembaga industri dan institusi nasional maupun internasional untuk mengkatalisasi penelitian kolaboratif, komersialisasi, dan pengembangan keterampilan. Misi tersebut telah bertindak sebagai lembaga utama untuk skema yang disetujui di bawah program Semiconductor India. Aplikasi yang diterima oleh ESM sedang dievaluasi. Misi juga telah berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan dan ekosistem display untuk menarik investasi di India. India telah menyetujui program Semiconductor India yang komprehensif dengan alokasi keuangan sebesar Rp760 miliar untuk membangun ekosistem semikonduktor dan display yang berkelanjutan. Program Semicon India menawarkan insentif menarik bagi perusahaan di bidang-bidang seperti pabrik semikonduktor silikon, pabrik display, semikonduktor majemuk, fotonik silikon, sensor dan pengawasan serta desain semikonduktor, mendukung manufaktur dan kolaborasi semikonduktor. Misi Semikonduktor India bertujuan untuk membangun ekosistem yang terstruktur dan komprehensif untuk desain dan inovasi semikonduktor dan display, memperkuat posisi India dalam manufaktur dan desain elektronik global. Misi ini secara aktif mempromosikan generasi kekayaan intelektual dalam negeri dan mendorong kemitraan untuk penelitian kolaboratif, komersialisasi, dan pengembangan keterampilan. Gagasan bahwa India diharapkan segera muncul sebagai pusat pembuatan chip telah mendapatkan momentum. Investor berbondong-bondong ke sektor semikonduktor India. Raksasa global Advanced Micro Devices berencana untuk mengarahkan investasi sebesar $400 juta di fasilitas litbang terbesarnya di kota Bengaluru yang berpotensi mempekerjakan 3.000 orang insinyur. Keputusan Micron untuk mendirikan unit pengemasan di India menarik lebih banyak pemain dengan perusahaan seperti Simtek dan Air Liquide menunjukkan minat untuk memulai operasi. Perusahaan Disco produsen alat wafer silikon terkemuka dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mendirikan

Dan akan mendirikan unit semikonduktur di Morigaon di negara bagian Assam dengan investasi sebesar 270 miliar rupiah. Micron Technology di Sanand diresmikan pada tanggal 28 Februari tahun 2026. Fasilitasi senilai 2.75 miliar dolar ini berfokus pada perakitan, pengujian, penandaan dan pengemasan produk drum dan NAND untuk AI dan sektor lainnya. Pabrik Kainz Teknologi di Sanand diresmikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada tanggal 31 Maret 2026. Unit yang kini telah beroperasi ini merupakan langkah besar dalam manufaktur chip domestik. Perkembangan ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat posisi India dalam rantai nilai semikonduktur global. Saat meresmikan pabrik tersebut, Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa India AI Impact Summit yang diselenggarakan di Delhi memperkenalkan kemampuan AI India kepada dunia. Dalam waktu singkat, skema semikonduktur India telah menarik banyak perusahaan multinasional besar. Menurut para ahli, ini akan membangun ekosistem semikonduktur di negara ini yang dapat mengakhiri dominasi Tiongkok dan Taiwan dalam jangka panjang. Para ahli berpendapat bahwa unit-unit ini akan menciptakan ribuan peluang kerja langsung di bidang teknologi canggih, selain hampir 60 ribu lowongan kerja tidak langsung. Sekian. Demikianlah saudara pendengar, komentar yang berjudul Misi Semikonduktur Menjadikan India Sebagai Pusat Global.